0: Ta me kog dong nyer jil chir la ya. Ya a ka tro tong ja o ri la ya. Khalang ash kal wa che ke nyer gna chir la ya. Ta tong ur ja san zi me chir la ya. Ya ti je glo gong do me chir la ya. Ya samachil ho chiya kari rara ya. Ranta pita ma me nari ya ya. Jigo pita ma li yun chi rara ya. Ya jokwa unga mazun rita ya. Tawakira munda ga mazun rime la ya. Adlana kuma kaman bebjari taaya. Tangula hum palashi jari taaya. Yantala se marak chari oya. Chotaksman zombi norari yanaya. Litindar gim kochi niri oya. Ya kunga la yi longhta na riya na ya. Ti ta loga na ti te di na di la ya. Ardala stupta na dala go sir li riyo ya. Ya loksa ma lo ja sonwa di la ya. Ya andami tir kumurka mo ri sir ya. La kumi lo la no chati me la ya. Huna kisar thig la chalwari me la ya. Ta tewe akhan rodun rinzo la ya. Khtama khindu go ma il satan riyan ya. Thir gumpa ma tsv torjil ri khuna ya. Rōmam tsōgā mā rūgmā shūgō rī tāyā. Nabhartā mā rūgmā chēgmā gachin rī tāyā. Yāng ākīng gōjīg lām chil rī nāyā. Yāng jāngjīng gōn chil chālā rī yōyā. Shtūb nīrsa chīvā kārī yānāyā. Lāngsāng chīn hūn jā kārī yana ya. Tūna tāndrā rār jā lūn rī nām ya. Lāng chā vā sūn nā tō lō rī shā ya. Ngā chā pā shūn nā zō pār rī gōm. Lā tā khusūn rā. Tā khusūn wī tāndzī nā mā rū chār bār gā gā tāng nī sārndi gī dā tī. Khtan khamsir ka lavlang mungwa yi. Ak chorjil khuombo ga, taan daa maa ra shikhu nyi ga ghala lindunda, ngu maa siya na, ghanda nga zikta kengni tirji. Daga sangchi na jao ra, lasi ga jabla ga, daa kwa chigna mani ga nyami, karwa daa tangzi. Dani wotik machung kaabdi di, khansha zgini. Dara lagta ak ga tig apu gui, ndig magzunu gu rkabdi, rka majir sangchin jawo. La riksim gumbu gu gchilwa, xiqcha tapi po nya. Urjin baimi guaxun, nzamlanga dila guma kunga, xia nzamdanga ngani galanda lenga. O na ya wa Hala thala la moho thala yang lena. Yang ala la moho ala yang lena. La yang chena tsangwa garo yang chena. Yang ma chena galar jila astigna yang chena. Ta wan chena ganyan chena ginzo yang chena. Shtyab la ma yadam arkoom chukho yang aksam. Tunggayim la ka loho chu la yang abjar. Halar jahhtan ma tang am khandi yang anzol.
1: 산다주 상호 마시여나 안다가만 키먹는거 사자여라 연다라뜨거든 참모여라 다글로 그런다라 초사여라 영아장아고 마시여나 나 동오가 말음 안도니 여여나 하들랍탈 고푸 카그노 여여나 얀잠랑 데스네 따마여어뜨 나 체크르마카마글랑 아여여요 Qalang karur jasa zong le yin yin yin dhangu tung ur dhil la yin ab zhig ur dhil ghalib zin tonda kha le yin yin nam shi tharbi yi lam na yin atang yin dhangu gni wa hur la yin atang ur kir kir nyar gahar ta la yin ayin nig dang uq samba jing ayin abzhig jing sadm jawo ho cham la yin ahav nig dang uq zhiva khant yin uqtala mul khant jawo ho cham ayin ahav Nyer nga wa xing xing ar zong qin yin alang Yin xer yi xer zong li nina yin amu Yin xer zong lang gharang mo yin alang Ya miq lang yin tiga xin nina yin amu Yin la la sang ngar dan tiga yin alang Tār zhōng rīn pāp dī jī gālā rī yāng ālāng Nīr dā chīn rī lā gālā rī yāng ālāng Gālā līn kīn sāng chīn ngā rāng yāng āyān Yāng tā lōg nām lōg dāb jī yāng ālā Yāng tāg mūg sēr zhōng līn jī yāng ātāng Yang dhan nga stop dhan dha jayang atang Tla kumi longstan shung layang ayan Ya dhe chan dhari nyam oyang ala Nyigla dhoji maha kotra yang alin Saranyo tang langga khondun yang alam Gamaga chawu gamaga dahar jiga diyang atang Njigin chamu gamaga kula si nina yang amu Galanga chirjila chungjila ndang jila yang atang Ya khwa tir jachi tamba yang ali Sanga adam malahar kaka yang ayong Ta mah tu jan la ar gong shi yang ame Nya zambu a ka tor jit yang ame Gam gha chamur gong pa shi li yang ame Da shi jang chik nya la ma la yang ame Ngar jia wu ma wa nya ji yang ame Yang akhag maga chi jayang ayin Orumam tsurah na jen jayang ala Stan juki yung kaha magnun yang atang Yang ta chung maga mantong yang ala Yang anjung naga maga yang ala Chua akalona argili yang ara

Rinyam Kanabat na Tirang Rabjilam Tunlinson Rangjachi Kalawatang Jachi Lamro Yunga Sandabi Kuchis Gunu Takshu Yarka Gawarkam Detuno Kutana Namshin Jirduka Chang Gunu Kunip Shatanga Tana Namshin Jadu Tung Tinda Ting Yarmaran Jujura Yana Nam Tiranda Gaz Kodri Jujut Yanchi Gitu Chuka Yarka G Namshi G Ta Jirduka Zina Chuka Yana Kori Gindu Tung Tinda Ting Ying Susu G Ta Kung Sung Tung Jula Suka Ta Chu G Rūtsu mdansum la sūkwa tamu yang hachang mungnugu tīrkum dōmuzga kiyo kadina dōmuzga kisunga yang sūtsu ga tārang nīk rōngu tōng yang nāndam dēnchang dila tōh nōzga gāzga yichūra nām zga sākāngzga yilkāngzga yichūn chārshin tēngwa nā tēlik gītābdik tāng tāgūni yichū tēnchik yang yichū chāng tōng yilang kūrkūr jinnara chāng gavzai yilang kūrkūr kūnu dōmu gani yin kā nītsli yang ngār jinta jiamangan yogu ni tōmur dānta yang tīsā tēnchuk yichū

Ari yang kena bahagian awak kem dani terangga double lam tun gelat sendi nang asin double lam tun gelat senda kan nang tun cina bang waktu segam dua disegi cuye. Terangga gelat senda kan nang tun yang harus jenat sambat jatuh musuk kariu. Sambat tangpo tunggu sahaja nampsi tosik kengiu dengu ke nampsi kanda tang sambat ni pa tunggu sahaja kem nyerlum tangga zonum kacin tangga lam gani cil sambat sambat dimdil kor ke sanjir tang sambat jawa jim teru orang gelat seni. Kau nak dengar tu ni, terang cerita warta orang di sorong yang sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam tua tang, sen munga tang, di nangga selang tong cerita tong, sokir tong, sosiang tong, tani sosok sosok tong, masuk sosok, teling katong, jertul, zertul, singkik sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat cinggu sakit kengmang segayang, anam merpat tong, sangat c

Tiyan chika de rang salang kwa chong su su zung zung jina salang ka sa kende nam thongwa tang yana shin manjir se go kuto chong kortka yang kub chik chini kortka yang kub nye tukwa chi Lagtogu sa kende shin mongwa tang yana chara chong chong bab jir se go kuto chong kortka yang kub jub jini kortka yang kub nye jilwa chi Telinka ka sa kende nam thongwa tang shin manjir se go kuto ᱛᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟᱯ ᱡᱮᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱡᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱝᱠᱚᱜ ᱥᱟᱠᱱᱫᱮᱥᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱟᱨ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱵᱟᱵ ᱡᱤᱨᱥᱮ ᱠᱚᱜᱚ ᱛᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱡᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱟᱠᱱᱫᱮᱥᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨ ᱥᱟᱢᱥᱩᱝ ᱵᱟᱵ ᱡᱤᱨᱥᱮ ᱠᱚᱜᱚ ᱛᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱥᱢᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱠᱷᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱭᱩᱥᱩᱜ ᱥᱟᱠᱱᱫᱮᱥᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱠᱷᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱪᱤᱝ ᱥᱟᱠᱱᱫᱮᱥᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱨᱜᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱝᱨᱤᱝ ᱥᱟᱠᱱᱫᱮ ᱪᱟᱨ ᱥᱟᱢᱥᱩᱝ ᱵᱟᱵ ᱡᱤᱨᱥᱮ ᱠᱚᱜᱚ ᱛᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱠᱷᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱠᱚᱨᱢᱩᱜ ᱥᱟᱠᱱᱫᱮ ᱟᱱᱟᱢ ᱛᱷᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱢᱚᱜᱚᱱ ᱡᱤᱨᱡᱤᱨᱥᱮ ᱠᱚᱜᱚ ᱛᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱜᱥᱢᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱨᱫᱱᱣᱟ ᱛᱮ

0: Dani joran ta tering gele chen dim don zum ba tang zum zhi ban chim lo ru ma tang zum ding gan kra wa no ru chu tar kil wa shig lo chi chu tar kil wa gan tog chen tang so nam ren chin chi yin chi nam bi thorin jir ke le chen la tir tra sam bir gap sis je tang ar ji me le chen nga cho yang chren jil da de mu shi ru nam ba
1: Formin wol kila lon tin ge di tog sa ren jir
2: Nyang kunang ba chetsu demu yana derang na jersi che da dambi chi nya kha dang a jersi che da jgbi chi yud na wor chi che da jgbi chi jg yin la ga za da wa yin na shu ni thong di ti tu san jir len chen la nyam bra ga su che zhong chir na dang rib chen zg chen jer den shi ga chin dang a mag mang che de chin chu wor war tung ga chin shi yin na che chu ru chi xi jin ping ji zhong chir na ma nam ji jig din chu wa ro sa shi yin bi ᱡᱚᱱᱪᱤᱨ ᱱᱡᱩᱯᱴᱤᱝ ᱠᱟᱴᱚ ᱛᱟ ᱧᱮᱯᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱪᱚᱣᱟᱨ ᱪᱮᱯᱚᱨᱚ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱭᱟᱠᱷᱤ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱟᱞᱩᱨ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱥᱚ ᱡᱤ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱱᱫᱟᱦᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱱᱟᱱᱛᱮᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱡᱮ ᱪᱚᱣᱤ ᱯᱤᱪᱞ ᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱚ ᱯᱤᱪᱞ ᱡᱚᱱᱪᱤᱨ ᱡᱮ ᱱᱡᱟᱱᱥᱩᱱ ᱱᱤᱯᱟᱣ ᱡᱤ ᱡᱮᱱᱪᱞ ᱢᱮ ᱵᱨᱟᱢ ᱛᱷᱚᱨᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱨᱩᱵ ᱡᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱡᱚᱱᱪᱤᱨ ᱡᱮ ᱫᱮᱨᱫᱩᱞ ᱞᱤᱨᱪᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱡᱮ ᱠᱷᱚᱭᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱡᱤ Tārti tōngkūr chāmtīn dāng dhīrdūlān chāmbā xuānghī dāngshāng chāchī mandāwā jāngjī dāngrib tōngchīr mōngu shakī māgmāng jī dērchīl jī chāg jī jāngchīl mē pīrāṁ tōrīg tōngjīn yōlē. Bējīn tā xīgnī xīmjī rāngā tōngmā shābshī kā pīrā tārti rīgnī rāmpūrū shībjīn yō bādāng. Gajā tāngchīn bōg tāngsib tār mūgntūm shīnī gānā tūn dāng kāgnīl chērg jī rāngkīl jīrchūng shī cīl tōrndag chīg tōngjīn yōlē. Zhongkong zhongyang chabsilub jiye rinjandi ayyuna. Zhongyang gajigchim shibshirun lankanga shuji lishi ga cib zhonga nini cib jibdi nini wara chongqin tar tukshiba nanga. Kongi nan jibdanduna. Gajigchim shibshir tashibli kongji Xi Jinping jie dirubh sarwi zhongki chaji jie jizuk oranglik jir gongpa danga. Lagbarda Xi Jinping jie tangzikir gongpa lobjong danga lagdirag tangsib jie ba danga. Jizuk ruji Xi Jinping jie udanjik songshil gachin jie gongtun lobjong danga kongta jibar jie ba. Xtaimpub ni je tachu ramzin je dorniang la guwa ngar li gdangsib lian ba. Songchong nim taqchig da lagbar zhib ba. Zhongyang gajigchim shibshiruyun lankang ga cangzim zin zuwa tangar nga wii guwa zhig chunyong ni lagdar donchilu xie ba. Tongta warzim da simji ta wa yangtang zig bi lobjong lobso gzabnin ji lagdar xie di. Gajigchim shibshir tashib li dun caqsi jian dang, chamchong jian, caidin jian ji zin zigchong xie bir mungta da khimna ni. Tavlu Muxarubi Gajigashir Tashib Lidun Bicin Toyin Peji La Nihi Yogi Gandiluk Tungi. Lishik Zangwo Niji Kisir Ji Guanyin Shambi Sanglima Yubi Dekil Dang Nan Chi Nanshin Sanglima Ji Fangjig Deiru Pebdi Lipshil Mangzog Dang Jiri Samuxi. Jakub Gnongkong Nusilag Zhongzhib Khantang Rangshung Tongkong Buzhug Dekhugzhig Nyinghi Ngun Dreynir Wadato Guanzhim Chini Saagni Khag Saagshi Gnozi Nyinghi Ngomil Jengen La Dambur Mgde Danlang Rangshin Shanba Nyeti Ngurchunanba Ngoxiliyinba Nyewi Loog Nyirang Tachib Chalindang Nyansun Nyendi Gjigchi La Gmanduk Nyendavdangba Zhigrdibzi Khangwachinba Charwan Bababji Khirchinag Zoyinbi Saakshi Gnozi Saatsgiz Lepshirubshay Gikhanga. Lagbarda Zhongchir Danga, Zhongrdil, Rjongkhil, Ndramjil Lamjil Sogo, Zoghnil Khaychi, Nyanka Chewi Saakilubji La Rerevjin Lepshirubshay Ni. Ayyabinjirubi Nangchiliyo Bamchad Ngomil Shjengin Nang Tongkulubshay Gye. Chagachir Mbabkhil Danga, Tanshul Mnirjir Saakhunga, Gnozi Mjonglawi Saarim Danga, Saakshi Dribzil Shjengpil Saakhungji Lamgini, Korshib lepshir thangmang sheba, rtashib chalin dangar nguandagdung khichiru dangarde. Ganozi pogkib nyandagdung vi jankil dangar, landib jensul donchul yigbo sheba dangar. Njigitim mang zugum chanmir gnipur shide, purgi war ngamu nipur wa dangar, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: Reto panamba kunga tamshi panigal son ginara trin hama ya na trinchi mezi argo nyama ya na ochi mezi argo urap chi sarsa yi sen nak thama dab dai ta kwa kharsa gnar sai ko lo kharsa ke sai ko de dan andar ji ko sandum gerki namba dun son gina kunga dansi kwan de ni ga sen no ge katang a chikta komer dansi ang ta samba ryambum jan de andar ji ko sandum gerki namba sen no ge katang a chikta Dari sendum kerja nampi dan si orang tak sembah yang pun jangan dia senduk kacang ini. Argatang cangcung tuju ini, argatang cangcung tujuan tu, argatang cangcung tujuh objek, argatang cangcung tujuh ni objek, argatang cangcung tujuh sem tujuh ciri. Di nangga cium tahu kacang, argatang cangcung tujuan tu lah. Cium amai kacang, argatang cangcung tujuh objek lah. Langji ke jitu top kiri na. Argatang cangcung tujuh er ngari, demdesa. Ya, suni dari ke sendum kerjain nampak ke tiang ke dansi angkut ke bawa, yang cukup jadi sendu ke katang acikta. Dari ke sendum kerjain nampak ke dansi angkut ke bawa, yang cukup jadi sendu ke katang ena. Argatang cangcung tujuh objek, argatang cangcung tujuh objek, argatang cangcung tujuh tu, argatang cangcung tujuh objek. Argatang cangcung tujuh sama dengan ciri, di nangga cium tahu ikatang argatang cangcung tujuh tiga denda, cium amai ikatang argatang cangcung tujuh tiga jelah langji ke tujuh tiga tahu kira na argatang cangcung tujuh ni orang ari, gasanaru.
1: Yar sedin ki sangkanan ji, dina kuni nga cilhan ji dina chungan jangduka nyan chengkang dung chunggung se ku zung dung zung ma mung sa zung ni ki shu zhub dung chungan jangduka nyan chengkang orkla long chen dung amdo nyan chen chungan orkla dalim jangduka nyan chengkang se ku zung argini li sili yekul jangduka nyan chen ju dung se ku zung argini kang ji ji gan zhub si bi shiba gabu thukmi wo jih tan hui dan xin dan dir kab nga bi kag nir din ba di nyam ge ronyong zing dir Tana xiamni nangba suge, lama yangmu dhoma tang kan tsu jin jilang vi, zi vi pail zini, zirga nyamu xila san rung nung.

yang za sang ci bi de den chi nam ji sang ge nan ji de na sham ni ko du nu gun cham di le ji ma zo zon ji le wa nur ba ge lang bi ta yang kran ba da dan le si ni dong na zin ka dong nen de ji na yang lo ru ja chi ge chi kap de ji na ta ba chi le gan de bi ge lang ni dong na zin sa ri an di ga yang ra chi ge gan pa ma ge sa ni dong zi ta kang tren ji rang ni de ni ko du zi ta ཁྱི ཕྱད མང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི Korshib lepshir thangmang she ba, stashib tsailin dang nguandaak tong khu cherog dang rde. Ano tse po kub nyandaak tong vi jankil dang, landibir jensul donchul yagpo she ba dang. Jigitim maang zogum chaymir ganir po she de, pur giwa ngamu ni purwa dang, ujir giwa ngamu ni ujir ta bar dandik she gibi ulam shab dun.
1: Shuni ye shangchi nang kik je saringir gorla san rong nong. Jeliwa mang ti tsu chi na jinlea yon lan kang rongzib tinggi zu chung she bi. ཁེ ཁོར་སུང་དེ་རབ་ཅན་དེབ་ཅལ་ཅི་པི་ཉེ་ཏོང་ཉེར་ཅི་ལི་དེལ་ཅག་ཤེ་གུ་དེ་ཝ་དམ་པི་ཅི་ཅར་གཉན་སལང་ཏ་པེང་གོ་སམ་ཏ་ལི་དེལ་ཅག་ཤེ་གི་ཇོ་དོན་ནེ་ཅེ་ཁམ་ཁོར་ཡི་ཅ་ཅམ་ལག་ཏར་དོན་ཅོ་དང་ཚོལ་ཐོར་གང་གི་ཅེ་ཁམ་སོང་ཅུབ་ལ་ཁན་ནུ་ཤེ་ཅི་པ་དེ་ཤེལ་ཨ་ཇེལ་ཡོང་མང་ཅིན་ཨ་ཡན་ཡ་ཡོང་ཐང་ཁང་ཨ་ ཁྱི Xi Jinping ge kem hua yun jie gong ba a zhuo bin le duan chun xie ba dang song zhi dang su xi ni. Deng gan guo chi le hu, di re wo sa re jie kem hua yun zhe chen te tu bi, la qin de zhen ji zhe zhe xia jie dang song zhi xi de. Jie chu yong qi, ren hu qi dang ne, se ren ne zhe yin bi yin zhen dan bu yong wei gan de dong wa dang. Ta meng tu, zi bi zhong guo zhen jie ba song tu me xie jin xi tan. Zu ru xiang qin na meng qin de jian lian yong han kang dang, xiang qin si le zhong gan zhe you de ke gan gan ke le lun tan dang. 除了托尔根格杰克姆松松格利尔当不如下外这么近期杰利用蒙亲杰提莫南基国宗子儿给上多年年次来人民从蒙上近期除了托尔根格杰克姆松就说学过更期他来很多些比国人我出的事儿基隆巴达那中会国宗第二部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件这部件 当地政治学过了，解利用盲区的一年用三坑融入天堂，成立个啥比用三坑，解利用盲区的管理个当，通控松修用三坑，解控管理部署，这有得看你们的是一块。慢慢年龄差不多当，新华三杰的坑，中央个建筑年轻的这就得空气，中央个建筑组合当，中区的建筑科技，左门三里建建筑基地，那次个过了建筑期，再过着急，建筑组把四棱中区当。
0: 做出外个人胸口，做上外个人胸口，而马做外个人胸口，其实就对，因为家人这些就是。阿达顿比七十个年龄，七将军的娃儿的，相亲的忙起来，人利用探坑个，多少的什么这个错把，为了让中中是从你，可能这个年纪，心智的当个，为不觉得，中会培训促进的这个年龄，真正接纳么个，对老中当个多少些，多少做把，俺儿子是俺儿子啥个理解，咱们当中当个，不上中个，电子相同看当个。 逻辑跟哪克的科技个？二个人也过了中日的穷追当个，谈什么重要记录就对。一零年你将这些把当个，一零年大库的些把，这些当个，这些把做起来，南北托尼查克的些逻辑偏么当个？二个人科技个，双重个你这做了，结论写不出去。多少做比认真些多呢？为了让中中当我的查克的些查克的些他们满币，所以那个人你通控了的呢？二个人去也过了多把当个。 也过了几二个年，接触些，见谈重些的。俺儿子我们顿当个，一个吃那个这个，张真你是六级，松着的这二个年松松嘛，那个这个同学不是嘛子了？健康当个也过了当时年的这，培级南北三十多的当个做些不些的。多年多个，天空那个家的，这个公婆的这，给我们村当个，黄就的这，给我们村都不只有了。再当年的，可能认为俺们这个些为二个年不着了，从他当个，那不就的这，你知不知了？ Kani Janki Shibi, Kana Ruo Korubi, Wojung Halam Rangamur, Korchud Shibi, Shiku Piwabjila, Xinjiang Yakir Zhiga Rangchong Jongtang Nyamda, Khotin Nginzin Chabruk Shibad Sogo, Liglin Xonim Danba Mangpo Bini, Kana Rigani, Shimjigin Jepshil Webshil Jibsha Jira Jimtil Ngang Khirnum Shidi, Rigani Dang Yakir Songjil Chabkong Ngardi Rija Chibadang, Ngardi Xtang Saba, Chetzil Ngardi Torib Shimbab Jijigoni, ngācō lā ñāmyōng rzāchī nāng kondun shī yōlē. Tāng dī rtokshūb chamdī gānglāg jī lōbchōng dāng xiāzhīrn zhīng bārmāzilā. Rāng rī shāngchīn jī kāna rīgni shiamjīg ānī cil dāng dōngī lā sōngbīl shīdī. Dīrb sārvī kāna rīgni shiamjīg dāng jībshīlā. Wēbchūb jī lār bīcīn tōvī rgāndilāg tōng bā dāng. Zhōnghī pāshōng sōjīn rīgni sōngshūb rjīncīm shī bār khīn hōng bā. Xārtūl rāngchīn jī pōngjīr dāng pējīg tōng wā rgāndilāg dāng dī. Sākōng rīgni ñamdī qtāngsib tā bē wādāng, zhōnghuā mārīg qīngtān cūgbīn dā xīb tāmbūn zhīg bā, zhōnghuā mārīg tāmbūng gā sāmdī gā jīchīm chīmbar rāmāngzhī tāmbū dāng.
1: Dādāmbī cī jibdā nian, shāngchīn mārīg qīlī lēdū nā yōng hāngkāng gī sūjib dāng, zhōrngu nā wārīg shīmchī cūgbīn gāngzhib shībī, lāgdāng jāni tāngzhīla lāng shībī, yākab jī shīkīla khyābdīg tōngbār dāni, zhōnghuā mārīg jī tāmbūng sāmbī qīmzhīn zhīgchān lā rāmdāg shībī, chētūn shāngil jīng gōshchūm zhāgū, māsū wārīg rāngchūng kīl, tenshin zhongqir da cu. Shangqian dang kil, zhongqir jijan zhe yu dhe kha dang, zhormu na wariga shimjig cu bhi kongme, yakab jie jihka la khyabdil dongkin jie dang lang ba. Gailu nam dang, rik su si, rongzhuk mangcu jie tima su, kyundum ma zheng samjia lhagzam shi yuol. Tang di yu xie gu na, zhonghua ma mang zhintana yakab jie, marik tanzhila yartu na shkandil jia chim dang, zhonghua ma mang zhintana yakab jie, gail yi ga nyerchul jia chim la dambar mgdi. Chamliga zhizhig dang, jirki la chabde lagli ni songzhil damsu shiddi. Chimtir jirki la chabde thongwa dang, chabde la dani nyamzhi yongwar shiba ngonjir shiba dang. Diwa rambi shabshi rikig la darcha choba dang. Jawu la khanjir ki cikimzul sarba. Dangarwa jayi ga cikimzul chiba su, jirki la chabde ki cheli huidib chani. Jirimta, gariga nika cadin jinda lobchil shiba dang, chabde shiba. Shabshi choba ji ki shencha sabar masil. Zhongsib ki ar yinam jingi nambi, Shikil khyabdi thongbi lidun la yin zhang nidin ki yafkir kundum shi yixol. Dedung nyamdi, amang yung ji shikil khyabdi thongbi mbohkil yilki khyabdik shi baadang. Matsuwa namang gi songriwa lukjir shi di, arigni masimda samr shi di, jilchi ki zisim samu chan baadang. Zhonghui arigni jirimdi zawa cikhang zimu ji bir gandetang yixol.
0: Cantam zhong lamzo na gayardi na chi jesang chi wii di cikhi yin. Zhongki Tsamzi Zoli Lietzog Tsailu Kongsi Chahar Khan Tuankada Tsamzi Ngi Si Nyewli Qimqim Tan Chuxiang Rjaitun Zhigzang Riri Yim Tso Ngi Si Lignir Lab Jibjin Yole Zhigzang Antag Jibwi Zhighun Khilin Fu Gagadong La Nzimji Kongjin Nyomri Kongga Gagluglil Ngi Ji Gajachang Sosur Jirin Yibdindiga Khilin Fu Yig Zangul Purushajir Dering Gagdirin Duan Zil Gagmigzil Chab Kongsi Gdanjig Shi Yobi Tsamar jilun shimu shetiba. Gadi alugurdil gadigchi gombi dirib xe yinzi. Rji lonzilin dandashiga la limasadi. Tsandun zhigzangji nyamnyung lagdini. Maki tajurdang arnawi nyanjur. Chi xtang sabcildang. Tsarim samtig tsamar jilun shegila. Tsondrim talhev na dagzul zhigzang gani gangla tonta badang. Rngirzi jashigar ngugdum shiyo ba khitiba. Khalinfu na nyamnyung janji zhigun shiga yindi. Nirtung samdur cantun ji lila shikpa nivzung longu nirxsim lhig lar jinchung shi. Jir nga yirtung nivzawa dangtani, khalin fu yin korkang da chi guandum kong nivduan bi qtirndun vlangavshir jilun shi tiba. Kib shangcha yobbi guani, chonzin gluglil ji zirtig chirtib jigib shi ni, garcil vjachi jar nga nyomchig shi ki baadang, qtavchul chi limi nyak marg nungi bi vdamchin kore. Jilin gin camsa, Chi guandum konga kyaarngi chewi ngi ji Chahar khan tsamzi cantun zhigzang simji gajachang nyamda njirduk zhongzhin bam tongtabla. Cangmar udaan yor ji nyamda cantun ligaag nirjin yola. Nirtong jatigli rdabjabi ci nirgni nina Khalin fu yin chokchil da ligaag nirjur jangta shikshiwa na. Samchin gamari tangda pibjambi chichib shuji Xi Jinping tonga. Khalin fu yirgabdara ngoma semgil khitibdi. Longub jachigilga la tsamchur ligag nirwali chi vjeta mebana nindi shubba diyanshi di songla vshachimshi. Jachibruji Xi Jinping jing korjig huamjirin pejig tongwa na ཐོན ཁོང བེབ ཅུལ ལེ ཅུལམ ཐོ རག དོང བེ རྒྱེ ཅེ ལང བ ཡིན པའི

yang ya da ya da go nga ya da go zga yang ka do do do ti yang ya ra ti go zga yang sang kra la la ka ti yang sha ta ta zga yang ta mo tsu sa ga yang ta ya ga zga yang che da chu ja go nga ta nyu cha na bi zga yang

Yang war ke yang tener yang ga hab jizga yang yu ni chan de ge yang sa sha namzga yang chala na yang de ge ya dir mo namzga